0: platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek.

Teman Perlu masih di Spada, masih ketemu lagi sama aku Michael ya hari ini. Tentunya kalau udah Spada ini memang jadwal di mana mungkin sebagian dari kamu belum bangun karena kita ketemunya di hari Minggu ini ya. Tapi ada juga yang udah dari tadi bangun dan sudah berolahraga nih, terlihat jelas di depan studio Pro 2 Ban Aceh. Kita kan menghadap langsung ke lapangan Belang Padang ya. Terlihat sudah mulai banyak lah ya yang jogging, lari-lari, berolahraga intinya, dan itu baik dilakukan minimal ya. Enggak ada sebenarnya minimal harus setiap hari ya, tapi kalau cuma bisa sempat di weekend boleh juga ya. Yang penting ada bisa menyempatkan diri untuk berolahraga karena memang baik untuk kesehatan kamu juga.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?
1: Aduh.

Selamat pagi menjelang siang teman Prodoer semuanya. Untuk kamu yang saat ini masih tetap terus stay tune ya di Prodoer RRI Banda Aceh, teman terbaik kamu. Di gelaran Minggu 13 September 2026 barengan aku Ika hingga nanti sampai di jam 3 sore teman Prodoer. Alhamdulillah sekali untuk hari ini sangat-sangat adem ya. Karena jam segini mataharinya tuh gak panas ya. Jadi teman Prodoer semangat untuk yang mau ke pantai atau mau yang berlibur kemana gitu ya untuk hari ini, oke? Happy weekend teman Prodoer dan tetap terus semangat. Salam jumpa untuk kamu.

0: Bunga. Gue mau bilang.
1: Apa, Bar? Mau nembak gue lagi lo ya? Iya, Bar, gue mau kok.

Ya, teman Perdua, pengelola platform digital Jaklo memastikan keamanan data pribadi pengguna itu menjadi prioritas dalam pengembangan aplikasi. Nah, ternyata data yang dikumpulkan disebutkan tuh hanya sebagai informasi yang benar-benar dibutuhkan untuk mendukung fungsi layanan Jaklo. Anggota tim peneliti Universitas Muhammadiyah Aceh, Haikal Fakhruzi, itu mengatakan pengelolaan data pengguna itu akan mengikuti ketentuan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi. Nah, ini menurut Haikal, pengguna juga dapat menghapus akun secara langsung melalui aplikasi dan informasi terkait syarat dan ketentuan. Kebijakan pengolahan data serta mekanisme penghapusan data tersedia melalui situs Jaklo. Sementara itu, data transaksi belum tersedia karena modul transaksi masih dalam tahap persiapan. Justru itu yang sedang disiapkan ya teman Perdua, dengan hati-hati katanya gitu. Jadi pengamanannya dirancang terlebih dahulu sebelum modulnya jalan. Dan beliau menjelaskan komitmen ini menjadi langkah Jaklo untuk memastikan aspek keamanan dan juga perlindungan data itu telah diperhatikan sebelum fitur transaksi digunakan oleh masyarakat. Jadi Jaklo ini adalah aplikasi teman Perdua, aplikasi wisata yang aman. Oke, selamat pagi menjelang siang. Kayaknya udah siang deh ya, udah jam 11. Di Santai Siang, Pro 2 Rere Banda Aceh, teman terbaik kamu.

0: Iya teman berdua, ternyata AI dan traveling ya, cara anak muda memudahkan pengalaman perjalanan. Perkembangan kecerdasan buatan atau AI ya, terus makin mempengaruhi cara anak muda merencanakan perjalanan. Mulai dari mencari destinasi, membaca ulasan, menentukan perlengkapan hingga menyusun rencana perjalanan. Itu berbagai kebutuhan traveling kini dapat dibantu oleh teknologi. Namun kemudahan tersebut dinilai tidak seharusnya membuat wisatawan kehilangan pengalaman untuk berinteraksi dengan manusia, masyarakat lokal, maupun cerita budaya yang tidak selalu tersedia di internet. Jadi pandangan tersebut mengemuka dalam program siaran CCK Pro 2 ya. Itu mengangkat tema traveling di era AI lebih mudah atau malah kehilangan petualangan. Jadi ada seorang siswa SMK Negeri 3 Banda Aceh, jurusan usaha layanan pariwisata itu mengatakan AI dapat membantu wisatawan menemukan berbagai informasi mengenai destinasi. Namun menurut dia, informasi dari AI itu tetap perlu diverifikasi dengan kondisi sebenarnya di lapangan. Nah misalnya kalau dibantu AI, apalagi dengan tempat-tempat baru, sebenarnya terbantu gitu katanya. Terus teman perdua, destinasi wisata yang viral di media sosial juga ternyata belum tentu memberikan pengalaman ya sesuai ekspektasi wisatawan. Baik itu dari segi kondisi fasilitas, kebersihan, keamanan, dan pengelolaan objek wisata yang tetap menjadi faktor penting yang harus diperhatikan. Jadi begitu teman perdua. Banyak memang ngebantunya untuk AI itu ya, tapi kadang-kadang buat kita malas untuk berpikir, benar gak? Oke, selamat siang teman Pro 2. Ada aku dengar sebagian udah hujan, udah rintik-rintik, udah gerimis. Tapi untuk di seputaran RRI, Belang Padang dan sekitarnya kayaknya masih berawan aja, belum hujan. Ya pokoknya apapun cuacanya tetap membawa berkah di hari Minggu ini ya. Selamat siang.
1: Teman terbaik kamu.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

Teman berdua, di antara rimbunnya hutan tropis Penang Hill, sebuah kotak pos tua berwarna merah masih setia berdiri di pinggir jalur wisata. Usianya ternyata sudah lebih dari satu abad, namun jejaknya justru menjadi magnet bagi wisatawan yang penasaran dengan sejarah kolonial Inggris di Malaysia. Nah, teman berdua, kotak pos ini bukan sembarang benda tua yang dibiarkan aja berkarat ya. Nah, ia dibuat di Inggris oleh pabrik besi Tuang A tepat pada masa keemasan pemerintahan Ratu Victoria di akhir abad ke-19. Nah, teman berdua, awalnya benda bersejarah ini bukan penghuni asli Penang Hill ya. Kotak pos ini juga dulu berdiri gagah di dekat Balai Pemadam Kebakaran Beach Street sebelum akhirnya dipindahkan ke lokasinya sekarang. Perjalanan menuju puncak bukit terjadi pada 2005 ketika pos Malaysia menghadiahkannya kepada Persatuan Penduduk Bukit Bendera. Nah, sejak itu teman berdua, kotak pos berwarna merah ini mencolok menjadi bagian tak terpisahkan dari landscape wisata Penang Hills. Wah, cantik juga ini. Nah, begitulah sejarahnya. Jadi keren ya, jejak kotak pos kolonial Inggris yang masih berdiri di Penang. Oke, selamat siang teman berdua. Udah mau jam 12 aja. Jangan lupa makan siang. Wah, untuk yang mau ke pantai kayaknya enak nih teman berdua, enggak panas sama sekali. Bahkan ada beberapa daerah yang sudah hujan. Hujan di hari Minggu.

Ya, teman Perdua, lagu-lagu dari Pustaka Musik RRI Perdua Banda Aceh. Lagu pop Indonesianya kita cukupkan dulu ya teman Perdua. Kita dengarkan lagu religi sembari kita menantikan di waktunya pelaksanaan sholat fardu zuhur untuk wilayah Kota Banda Aceh dan sewaktu dengannya.

0: Iya, teman perdua. Kalau hari Minggu itu, kalau nggak kemana-mana, biasanya kamu ngapain, teman perdua? Untuk kamu yang suka nulis, ya kan? Kadang-kadang suka buntu atau iya buntu ide gitu, teman perdua. Jadi ternyata menulis itu bukan sekedar merangkai kata menjadi sebuah karya, tapi juga proses panjang yang membutuhkan ide, terus juga kesabaran. Dan juga harus konsisten ya di tengah proses itu. Dirimu, cinta. Nah, teman perdua, kejenuhan dan kebuntuan ide itu menjadi tantangan yang kerap dialami penulis. Ini juga disampaikan Ibu Olivia Fona MPD, penulis buku pendidikan seni dan Duhai Allahku, kapan? Tanya mereka dalam dialog pada Perdua era di Banda Aceh pada Agustus kemarin, teman Perdua. Ibu Olive mengatakan kejenuhan saat menulis merupakan fase yang wajar dan dapat membuat ide terasa buntu. Dan menurutnya, untuk mengantisipasinya, penulis dapat mengambil jeda singkat selama 1 hingga 2 minggu sambil mencari informasi atau inspirasi baru, teman Perdua. Disarankan untuk penulis membaca kembali tulisan dari awal setelah mendapatkan waktu istirahat. Ibu Olive menilai cara tersebut dapat membantu memunculkan kembali inspirasi dan membuat proses semuanya itu lebih lancar.
1: Teman terbaik kamu.

0: Perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

ya. Ini adalah penyanyi yang dulu waktu kecil viral banget lagunya Malu Sama Kucing, Meong Meong Meong. Romaria Simbolon kemarin resmi rilis lagu di bulan Juni, tepatnya tanggal 12. Dan lagu ini emang jadi kayak babak baru ya buat karirnya Romaria yang sekarang udah gede alias udah remaja gitu kan. Waktu viral lagu Ciliknya itu kan

0: juga mudah-mudahan lagunya bisa viral, bisa meledak, bisa disukai sama banyak orang juga. Amin. Kita tinggalkan Romaria dan sekarang beralih ke Raim Laode di posisi 14 sama Pro 2 dengan lagunya Ikro.
1: Number 14.

0: lagunya bisa begini nih. Jujur aku kaget ya, kolaborasi sama Ari Lasmana juga agak kaget. Tapi ternyata lagunya enak banget. Padahal tadinya aku pikir lagunya bercanda, eh ternyata serius. Kalau bercanda mah udah pasti dipunyain sama Akbar Chalai dan juga Mingse di posisi 12 dengan Astaga Bercanda.
1: Number 12.

0: lagu ini yang banyak di Produ FM yang ada di kota kamu. Kita tinggalkan Juicy Lucy dan sekarang beralih ke lagu yang menempati posisi 10, Ariel Raisa, Senang Dengar Suaramu.
1: Number 10.

0: sederhana. Udah 15 minggu bertahan di chartnya top 20. Kita lihat ya, apakah minggu depan lagu ini masih bisa bertahan atau tidak, tergantung requestan dari kamu, Sheila Gang. Kita lanjut sekarang ke posisi 8. Kita mau dengerin Naikila dengan My Mind Gue.
1: Number 8.

0: masih tidak beranjak kemana-mana sama seperti minggu lalu, Gloria Jessica dan juga adik Govinda dengan Terbelah Jadi Dua. Maunya kan emang enaknya dinikmatin sendiri ya, tapi kalau harus dibelah jadi dua gak enak gitu kan, kurang puas rasanya. Sama kayak kalau kamu udah effort banget pakai baju cakep, dandan cakep ya kan, foto-foto, di foto pengen hasilnya bagus HD, tapi ternyata pas lihat hasilnya ya fotonya blur lagi. Tapi kalau kata anak sekarang, foto yang blur itu malah makin estetik loh. Kita dengerin foto kita blur yuk, dari Sal Priyadi yang lagunya ada di posisi 6 minggu.
1: Number 6.

0: lihat aja minggu depan kira-kira gimana? Apakah naik lagi ke posisi juara atau malah turun? We'll see. Yang pasti di posisi 2 ada satu lagu yang turun dari posisi juara minggu lalu. Adrian Halif 2001.
1: Number 2.

Di posisi 17 ada Nuka Jalan Keluar, posisi 16 Samuel Cipta Jagat Rasa, posisi 15 Romaria 24/7. Di posisi 14 ada Raim Laude dengan Ikro, posisi 13 Ari Lesmana Wisnu Santika Aku Harus Pergi, di posisi 12 ada Akbar Shalai dan juga Mingse Astaga Bercanda. Posisi 11 Teman Pro 2 ada Juicy Lucy dengan Gurun Hujan, di posisi 10 Ariel Raisa Senang Dengar Suaramu Lagi, posisi 9 Sheila on 7 dengan lagunya Sederhana.

0: Arus Musik Indonesia. RRI sekali di udara, tetap di udara.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Selamat sore teman Pro 2, waktunya Info Pro 2 bareng sama gue, Edi Tama.
1: Info Pro 2.
0: Informasi yang pertama, kita buka dari Taylor Swift yang mendapatkan penghormatan unik dari para peneliti University of California, Riverside UCR, di mana namanya kini digunakan sebagai menamai sejumlah spesies serangga pemakan tumbuhan yang baru ditemukan dari Australia. Penamaan tersebut tercantum dalam penelitian yang mendeskripsikan 12 spesies baru dan telah diterbitkan dalam jurnal Insect Systematic and Evolution.
1: Info Pro 2.
0: Informasi yang kedua, musisi Celine Dion jadi sorotan usai kembali bawakan lagu hitsnya dari original soundtrack film Legend Titanic, My Heart Will Go On, secara langsung untuk pertama kalinya di konsernya setelah 6 tahun. Ini menandakannya comebacknya Celine Dion ke panggung musik usai sebelumnya Celine Dion vakum dari publik karena didiagnosis menderita sindrom kaku otot pada tahun 2022.
1: Info Pro 2.
0: Lady Gaga resmi menyandang status sebagai seorang ibu setelah melahirkan anak pertamanya bersama sang tunangan Michael Polanski. Momen tersebut terungkap lewat foto eksklusif backstage saat keduanya berjalan-jalan di California Utara. Keinginan membangun keluarga ini sudah ia impikan sejak beberapa tahun lalu setelah lama dikenal sebagai mother bouncer bagi para penggemarnya.
1: Info Pro 2.
0: Well, itu dia Info Pro 2 sore hari ini dan jangan kemana-mana, tetap di

terbaik kamu. Yo yo yo, langsung dari Jalan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, teman berdua seluruh Indonesia. Selamat hari Minggu dan kembali lagi pasti barengan sama gue Lana Krisandaru di International Top 20 National, teman berdua. Yang bakal nemenin lo sampai 1 jam ke depan nih. Dengan lagu-lagu yang pastinya udah update banget, teman berdua, dengan chart yang posisinya udah baru banget nih. Dan kira-kira siapa yang harus cabut dari chart dan siapa yang menjadi jawara di minggu ini, teman berdua? Pasti udah enggak sabar banget. So sit back, relax, and enjoy the show. Memasuki yang kita harus menyapa dulu, teman berdua, menyapa dulu dari yang harus cabut nih di minggu ini. Kita harus katakan selamat tinggal kepada beberapa musisi. Ini ada 3 di catatan gue. Ada Kehlani dengan Folded, ada Sabrina Carpenter dengan Tears, dan juga ada Harry Styles dengan Aperture. Kita harus mengucapkan selamat tinggal kepada 3 musisi hebat ini ya. Tapi tenang teman berdua, ada yang pergi, pasti ada juga yang datang ya. Di peringkat ke-20 di minggu ini, kita sapa dulu newcomers kita. Ada Jisoo dengan Click. Number

0: Teman berdua di chart di peringkat ke-19 minggu ini yang juga masih merupakan newcomers kita, ada Janie dengan Fallen Angel. Di peringkat ke-18 minggu ini, teman berdua yang masih merupakan newcomers kita, waduh banyak ya stop newcomers minggu ini, ada Katsai teman berdua dengan Animals.
1: Number 18.

peringkat ke-17.92 di minggu ini ada Gracie Abrams nih yang tidak kemana-mana ternyata dari minggu sebelumnya. Ada Gracie Abrams dengan Good Reason. Di peringkat ke-16 minggu ini teman berdua bertahan selama 7 minggu di chart ada Taylor Swift dengan I Know It, I Know You. Number 16.

0: Selama 16 minggu di chart ada Olivia Dean dengan So Easy. Di peringkat ke-14 92 minggu ini, waduh, bertahan selama 14 minggu juga nih ada Bruno Mars dengan Rest
1: Number 14.

0: ke-13 teman-teman, minggu ini memasuki minggu ke-8 ya. Ada BTS dengan Swim. Di peringkat ke-12 teman-teman, minggu ini bertahan selama 6 minggu. Dan naik 2 peringkat dari minggu sebelumnya, ada Olivia Rodrigo dengan Stupid Song.
1: Number 12.

Podcast Minggu Anesi Inspiro dengan Day on This Hill. Yes, teman berdua pasti masih ditemani sama gue, Landa Krisandaru, di International Top 20 Nasional nih. Sebelum kita memasuki Top 10 this week, teman berdua, saatnya kita quick recap dulu. Yuk, ke posisi ke-20. Newcomers kita minggu ini di peringkat ke-20, teman berdua, ada Jisoo dengan Click. Di peringkat ke-19 yang juga merupakan newcomers kita, ada Jennie dengan Fallen Angel. Di peringkat ke-18 masih juga merupakan newcomers kita, ada Katsai dengan Animals. Di peringkat ke-17 minggu ini ada Gracie Abrams dengan Good Reason. Di peringkat ke-16 ada Taylor Swift dengan I Know It, I Know You. Di peringkat ke-15 ada Olivia Dean dengan So Easy. Di peringkat ke-14 ada Bruno Mars dengan Risk It All. Di peringkat ke-13 ada BTS dengan Swim. Di peringkat ke-12 ada Olivia Rodrigo dengan Stupid Song. Di peringkat ke-11 ada Sienna Spiro dengan Die on This Hill. And our top 10 this week, teman berdua, bertahan selama 13 minggu. Ada Blackpink dengan Number Go. Number 10.

0: 20 National ya, barengan sama gue Lani Krisandaru. Dan tadi udah ke peringkat 10 teman-teman, saatnya kita memasuki peringkat ke-9 ya. Di peringkat ke-9 teman-teman ada my man, the one and only Bruno Mars teman-teman, dengan Cha-Cha-Cha. Ya teman-teman, di peringkat ke-8 minggu ini kita harus menyapa dulu, ada kira-kira siapa? Ada si Respiro dengan The Visitors.
1: Number 8.

0: Sinners dari Sin Espiro ini jadi salah satu lagu yang menarik banget memperoleh dua faktanya. Karena Sin tuh bilang kalau konsep The Visitors itu muncul dari perasaan kalau doi itu pengen jadi pengunjung sementara dalam hidupnya sendiri. Wah, lu ngerti gak tuh? Jadi sebenarnya doi itu takut punya hubungan, takut hubungan pertemanan, terus pekerjaan dan juga pengalaman hidupnya itu semua berakhir gitu. Jadi dia pengen tuh jadi tamu, quote unquote ya, di hidupnya sendiri. Dia pengen menikmati semua momennya. Dan bahkan dia tuh butuh sekitar 9 kali percobaan sebelum akhirnya berhasil menuangkan perasaan dia nih ke lagunya. Wah, ila, gokil banget Sienna. Good luck untuk Sienna dan juga lagunya Teman Produ yang keren banget. Dan kita akan lanjut terus di chart Teman Produ di peringkat ke-7 minggu ini, bertahan selama 9 minggu. Ada Dave Teams dengan Rain Dance.
1: Number 7.

khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik orang di antara kamu adalah orang yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Hadis riwayat Bukhari.

لا يدخل الجنة من لا يأمن جاره بوائقه. Tidak akan masuk surga orang yang tetangganya tidak merasa aman dari

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek.

0: FM, teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik.

masih dengan aku Ilma Arsy di 92,6 FM, teman terbaik kamu. Seperti biasa tadi teman Prodewa kita udah dengerin Indonesia dan juga International Top 20 langsung dari Prodewa Jakarta ya. Jadi gimana teman Prodewa, apakah lagu favorit kamu masuk nih ke 20 tangga lagu setiap minggunya teman Prodewa? Makanya supaya masuk nih semua lagu-lagu favorit kamu, jangan lupa request, jangan lupa juga sering-sering request, sering-sering dengerin, sering-sering juga minta diputerin sama penyiarnya teman Prodewa supaya lagu favorit kamu itu bisa masuk ke 20 tangga lagu di setiap harinya di hari Sabtu dan juga di hari Minggu ya. Dan aku masih nemenin kamu sampai jam 8 malam nanti teman Prodewa, tepatnya di edisi hari Minggu ya, 13 September 2026 teman Prodewa. Semoga hari ini juga semakin berkah. Sehat selalu buat kamu teman Prodewa yang sedang menikmati aktivitas di sore hari ini. Next kita muterin dulu lagunya dari siapa nih yang bikin semangat sedikit teman Prodewa untuk di sore hari ini, ada Yuvi Widianto dan juga Ran teman Prodewa. Cukup sudah untuk menemani sore ceria kamu.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Hai teman Pro 2, masih dengan aku Ilmarsi di 92,6 FM, teman terbaik kamu. Waduh teman Pro 2, gak kerasa ya udah di jam berapa nih? Udah di jam 16:42 waktu Indonesia Barat. Tadi kita udah dengerin lagunya dari Caleb dan juga Adrian Khalif ya, Adinda teman Pro 2. Jadi lagu Adinda ini sebenarnya adalah lagu yang dipopulerkan oleh dan diciptakan oleh Caleb J, bukan Adrian Khalif ya. Faktanya nih teman Pro 2, penyanyi aslinya itu Caleb. Nah, jadi dirilis pada Oktober 2024 kemarin ya, sebagai pembuka dalam mini album yang berjudul Off Guard ya. Jadi kaitannya dengan Adrian Khalif itu yaitu pernah berkolaborasi atau membawa lagu ini secara bersamaan dalam proyek live musik konten ya, seperti penampilan bersama atau versi live-nya, sehingga banyak pendengar yang mengkaitkan lagu ini dengan keduanya teman berdua. Waduh, iseng-iseng collab akhirnya jadi lagunya ya. Ini keren juga nih lagunya. Memang lagu-lagunya Adrian dan juga Caleb itu juga banyak-banyak peminatnya teman Pro 2. Jadi buat kamu nih yang sering dengerin lagu-lagunya, boleh request aja di kita di @pro2banda aja ya. Next kita muterin dulu lagunya dari Aziz Hedra, Somebody's Pleasure, untuk menemani sore ceria kamu.

Hai teman Pro 2, selamat sore. Semakin sore teman Pro 2, matahari juga semakin menurun ya. Terbenam maksudnya teman Pro 2. Jadi buat kamu yang menikmati minggu ini dengan sunset yang begitu luar biasa, teman Pro 2 yang sedang di pantai, sedang dalam perjalanan, hati-hati di jalan, semoga selamat sampai tujuan. Dan buat kamu yang sedang menikmati sunset sambil duduk-duduk bersama teman-temannya, sama sahabat-sahabatnya, atau yang duduk sendirian, gak apa-apa, aku masih nemenin kamu. Jangan bersedih, jangan gundah, jangan galau ya teman Pro 2. Kita masih happy-happyan aja sampai jam 8 malam nanti. Untuk sore ini buat kamu teman Pro 2 yang lagi duduk sambil makan gorengan, sambil makan bakso bakar, bakso goreng, apapun itu perbaksoan teman Pro 2, apapun ya, semoga juga keberkahan menyertai kamu ya. Next kita muterin dulu lagunya teman Pro 2 ini buat nemenin kamu yang udah mulai banyak cerita. Jadi bisa cerita ke kita di @prodobandaaceh. Lagunya Noah udah kita puterin suara dalam kepala, ada lagunya Juicy Lucy dan juga Mawar Jeng teman Pro 2, Tak Di Tanganku juga udah kita puterin, lagunya Mahalini Mencintaimu juga udah kita puterin, ada lagu Judika Aku Yang Terluka teman Pro 2 baru aja kita puterin ya. Next kita muterin dulu lagunya dari ada Dewa 19 nih teman Pro 2 dan juga Rilaso 1 untuk menemani sore ceria kamu.

0: Hey, teman Prodio, itu dia lagunya dari Lisa ya, Born Again. Teman Prodio ini lagu penampilan kolaborasi bersama dengan Doja Cat dan juga Ray. Teman Prodio itu menceritakan tentang transformasi diri, kebebasan dan juga kebangkitan setelah melewati patah hati atau hubungan yang toksik ya. Dan ada poin-poin juga nih teman Prodio untuk lagu dengan kelahiran kembali atau Born Again. Itu konsep utama lagu ini itu melambangkan fase baru dalam kehidupan ya, di mana seseorang itu meninggalkan masa lalu yang menyakitkan untuk merangkul identitas yang lebih baik dan lebih kuat dan lebih mandiri lagi, teman Prodio. Jadi melepaskan pengkhianatan, liriknya itu menggambarkan kemarahan serta kekecewaan terhadap pasangan yang tidak menghargai dan mengkhianati, lalu memilih pergi dengan kepala yang tegak dan kembali lagi. Jadi lagunya itu girl power ya, itu perpaduan vokal dan juga rap dari Lisa, Doja Cat dan juga Ray itu menegaskan pesan memberdayaan perempuan, menunjukkan kekuatan wanita untuk bangkit dan menentukan jalan hidupnya sendiri, teman perpaduan. Ini lagunya dari Lisa, Doja dan juga Ray dengan judul Burn Again, teman Prodio ya. Okay, teman Prodio, ini gak kerasa di jam 18:06 Tote Indonesia Barat. Next kita muterin dulu lagunya dari Keljo, ya sudahlah, untuk menemani sari ceria kamu.
1: Yo, this one right here, it's for anyone who got played, anyone who gave their heart just to be with you.

0: nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Jam 18 lewat 36 menit waktu Indonesia Barat, teman Perduel, saatnya kita muterin lagu-lagu bernuansa religi sembari kita menunggu waktu pelaksanaan ibadah sholat fardu maghrib untuk warga Banda Aceh dan sekitarnya nanti pada pukul 18 lewat 42 menit waktu Indonesia Barat, teman Perduel.

khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik orang di antara kamu adalah orang yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Hadis riwayat

لا يدخل الجنة من لا يأمن جاره بوائقه. Tidak akan masuk surga orang yang tetangganya tidak merasa aman dari gangguannya.

0: KPI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: FM. Teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik.

0: Ya baik teman perdua, saatnya kita ikuti halaqah maghrib langsung dari Masjid Raya Baitur Rahman, Banda Aceh.
1: Bicara tentang masalah warisan, juga kita membincangkan tentang masalah hak. Maka jangan sampai ada ahli waris yang memakan hak yang bukan haknya, karena ini bisa menjadi perbuatan zalim. Apalagi di dalam Al-Quran juga Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa ta'kuluna turatsa aklan lamma wa tuhibbuna al-mala hubban jamma. Jadi ada di antara mereka para ahli waris yang memakan harta warisan dengan mempercampur adukkan antara yang halal dan yang haram. Bagaimana maksudnya mempercampur adukkan antara halal dengan yang haram? Misalkan ada harta peninggalan orang tua satu petak tanah, maka dari sepetak tanah tersebut tentu ada hak dia dan itu halal bagi dia. Dan dia juga mengetahui dari sepetak tanah harta peninggalan orang tuanya ini ada hak adik-adiknya, ada hak saudaranya yang lain, tapi dia kuasai semua, dia nikmati sendiri. Berarti dia secara tidak langsung telah mempercampur adukkan antara harta yang halal dengan yang haram. Maka ini hati-hati jemaah yang muliakan ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan ketika kita melihat secara urutan ayat di dalam Al-Quran, di mana ayat tentang masalah warisan ini disebutkan pertama kali di dalam surat An-Nisa ayat ke-7, di sana Allah jelaskan secara global, laki-laki ada bagian, perempuan juga ada bagian. Sepeninggal orang tua ataupun kerabatnya, mimma qalla minhu aw kathur, sedikit atau banyak, nasiban mafruḍa, bagian yang telah Allah tetapkan. Ya. Jadi An-Nisa ayat ke-7 menjelaskan secara global, laki-laki ada bagian, perempuan juga ada bagian. Kenapa ayat ini menjelaskan secara global? Karena di awal masa jahiliyah ataupun di masa jahiliyah tersebut, pembagian warisan itu hanya diberikan kepada laki-laki dewasa saja. Oh, kalau anak perempuan enggak dapat. Ya. Oh, kalau anak kecil enggak dapat karena dianggap dia lemah, ya. Jadi di masa jahiliyah itu yang dapat yang laki-laki dewasa yang ikut berperang bahkan, ya. Bahkan banyak itu disebutkan dalam kitab-kitab ilmu faraid ataupun ilmu waris, disebutkan bahwasanya di masa jahiliyah itu yang dapat warisan adalah mereka man yarkabu farsan wa yahmilu saifan, itu mereka-mereka yang menunggangi kuda dan mengangkat pedang, istilahnya orang yang pergi berperang itu dapat harta warisan. Sedangkan yang perempuan enggak nampak sama sekali. Maka jemaah yang muliakan ya Allah Subhanahu wa Ta'ala, pernah juga kita sampaikan asbabun nuzul daripada An-Nisa ayat ke-7 tersebut, ketika ada salah seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam syahid dalam peperangan Uhud. Dan sahabat tersebut meninggalkan ahli warisnya seorang istri, lalu ada anak perempuan 2 orang dan juga ada saudara kandung daripada almarhum. Jadi Sa'ad ibn Rabi namanya. Jadi sahabat tersebut bernama Sa'ad ibn Rabi, ketika beliau syahid dalam peperangan Uhud meninggalkan ahli warisnya ada seorang istri, 2 orang anak perempuan, dan almarhum Sa'ad ibn Rabi ini punya saudara kandung 2 orang. Nah, ketika itu jemaah yang muliakan ya Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena belum turunnya ayat tentang masalah warisan ini, sehingga kewarisan ini masih berlaku ya kebiasaan di masa jahiliyah. Datanglah paman dari

kepada kedua anak perempuan ini, diambil semua harta tanpa ditinggalkan sedikit pun kepada mereka. Sehingga setelah kejadian ini terjadi, mengadulah istri daripada Sa'ad ibn Rabi ini kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mengatakan, ya Rasulullah, hatani ibnata Sa'ad ibn Rabi. Ya Rasulullah, saya bawa dua orang anak kandung daripada Sa'ad ibn Rabi, yang mana Sa'ad ibn Rabi telah syahid dalam peperangan Uhud bersamamu ya Rasulullah. Lalu kata istri Sa'ad ibn Rabi ini, wa anna ammahuma akhadha ma lahumā falam yad' lahumā mālā. Sedangkan paman daripada kedua anak perempuan ini mengambil seluruh harta tanpa ditinggalkan kepada anak-anaknya, padahal mereka ini butuh nafkah ya Rasulullah, mereka ini butuh biaya untuk hidup ya Rasulullah. Kemudian ketika mendengar curhatan daripada istri Sa'ad ibn Rabi ini, maka apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Rasulullah hanya mengatakan, yaqdillahu fi dzalik, Allah akan memutuskan perkara kalian. Sehingga tidak lama turun surat An-Nisa ayat ke-7. Lirrijali nasibum mimma tarakal walidani wal aqrabun. Walin nisa'i nasibum mimma tarakal walidani wal aqrabun. Mimma qalla minhu aw katsur nasiban mafruḍa. Jadi bagi laki-laki ada bagian sepeninggal orang tua ataupun kerabatnya. Bagi perempuan juga ada bagian sepeninggal orang tua ataupun kerabatnya. Mimma qalla minhu aw katsur, sedikit atau banyak, nasiban mafruḍa, bagian yang telah Allah tetapkan. Jadi ini jemaah yang muliakan ya Allah Subhanahu wa taala, ketika kita lihat urutan ayatnya, An-Nisa ayat ke-7 menjelaskan secara global. Laki-laki ada bagian, perempuan juga ada bagian. An-Nisa ayat ke-8 menjelaskan tentang ketika pembagian warisan, ada kerabat, ada fakir miskin, anak yatim dari pihak keluarga inti misalkan. Ya, misalkan apakah ada keponakan yang mana orang tuanya sudah duluan meninggal misalnya. Maka farzuquhu minhu, kita kasih juga buat anak ini. Wa qulu lahum qawlan ma'rufa, dan hendaklah kita berkata dengan perkataan yang baik. Sehingga ini menunjukkan apa? Dalam permasalahan ini boleh kita katakan permasalahan yang sering terjadi dalam masyarakat kita yang istilahnya sangat familiar, yaitu permasalahan patah titi. Misal ketika seorang anak duluan meninggal dari orang tua, yang mana anak tersebut dia sudah berkeluarga dan ada keturunan. Katakanlah almarhum ataupun orang tua ini punya 4 orang anak. Anak pertama sudah duluan meninggal dunia. Meninggal anak pertama tahun 2020. Statusnya dia sudah berkeluarga dan ada punya keturunan, ya. Lalu 2023, tadi 2020 meninggal anak pertama, 2023 meninggal orang tua. Sehingga ketika meninggal orang tua, meninggalkan 3 orang anak yang masih hidup, dan ada cucu dari anak pertama yang sudah duluan meninggal dunia. Kita kan sering mengatakan untuk cucu tersebut nyangka patah titi, hana ha'li. Memang betul secara kaedah dasar dalam ilmu faraid mereka terhijab, ya. Karena kenapa? Secara kaedahnya yang dekat hubungan kekerabatan dengan almarhum akan menghalangi yang jauh hubungan kekerabatan dengan almarhum. Tentu anak dengan cucu, mana yang lebih dekat dengan almarhum? Kan anak, ya. Tapi dalam surat An-Nisa ayat ke-8 ini kita suruh kasih juga hak kepada cucu tadi. Wa idza hadaral qismata ulul qurba wal yatama wal masakin farzuquhum minhu. Ketika pembagian warisan, ada kerabat, ada fakir miskin, ada anak yatim dari pihak keluarga inti, maka farzuquhum minhu, tajuk sih ke orangnya. Walaupun kasih ini tidak disebutkan kadarnya, tidak disebutkan bagiannya, karena di sana ada kekosongan hukum. Tentu
Di sana timbullah ijtihad, ya. Timbullah hukum-hukum baru daripada hasil ijtihad seorang hakim, seorang mujtahid, ya. Sehingga jemaah yang muliakan ya Allah Subhanahu wa taala, di Timur Tengah itu ada istilah yang juga sangat familiar bagi seorang pelajar ataupun orang-orang yang mempelajari ilmu faraid ini, ada namanya wasiat wajibah. Yang mana wasiat wajibah ini adalah sudah diundang-undangkan di negara Mesir dan di beberapa Timur Tengah tentang masalah wasiat wajibah. Bagaimana makna wasiat wajibah tersebut? Wasiat yang wajib diberikan kepada cucu yang sudah duluan meninggal orang tuanya, walaupun kakeknya ini tidak pernah kasih wasiat secara langsung. Maknanya apa? Ini wasiat wajib secara hukum negara. Jadi jangan sampai anak ini tidak diperhatikan. Ini kan anak yatim ini. Harusnya ada tanggung jawab seorang wali, ya, untuk menjaga anak yatim tersebut. Maka jemaah yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, dan apa yang dipraktekkan di Timur Tengah ini juga diadopsi di undang-undang ataupun aturan yang berlaku di negara kita. Dalam kompilasi hukum Islam itu ada namanya, sering kita mendengar, ahli waris pengganti. Seakan-akan si cucu ini menggantikan posisi ayahnya yang sudah duluan meninggal dunia, tapi dengan catatan apa? Dengan catatan si cucu tersebut dia tidak boleh mengambil bagian yang lebih daripada ahli waris yang hidup. Jadi istilahnya kalau dikasih secara wasiat wajibah tadi. Makna wasiat wajibah ini, kalau misalkan hak dianggap misalkan ayahnya tadi ataupun anak pertama tadi masih hidup, berapa haknya? Oh, dia harusnya dapat setengah. Oh, enggak boleh kasih setengah, karena batasan dalam pemberian wasiat itu adalah sepertiga, itu maksimal. Oh, kalau kurang daripada sepertiga, misalkan mau dikasih 1/4 ataupun 1/5-nya, itu sah-sah saja. Yang jangan, yang kita enggak kasih apa-apa. Jadi ini jemaah yang muliakan ya Allah SWT, kadang-kadang kalau kita dengar istilah patah titi ini dalam bahasa Aceh memang agak gasar bacun. Kadang-kadang ada yang mengatakan, ha, yakwo kadi, rung ka patah titi. Karena urun cik rung kawai meninggal, ya, pulang sana. Kamu sudah patah titi karena orang tuamu sudah duluan meninggal dunia. Itu enggak boleh kita ngomong seperti itu. Karena lanjutan ayatnya juga disebutkan apa? Wa qulu lahum qawlan ma'rufa, dan hendaklah kita berkata kepada mereka dengan perkataan yang baik. Ya. Ini perkataan siapa? Allah yang mengatakan. Ya. Wa qulu lahum qawlan ma'rufa, hendaklah kita berkata dengan perkataan yang baik. Kalau kita mengatakan dengan kalimat seperti yang kita sebutkan tadi, ini kan akan menyakiti perasaan anak yatim tadi yang ditinggal oleh orang tuanya. Maka jemaah yang muliakan ya Allah Subhanahu wa taala, ini tentu menjadi perhatian khusus, ya, karena kasus ini juga banyak terjadi di masyarakat kita. Kemudian jemaah yang muliakan ya Allah Subhanahu wa taala, lanjutan ayatnya yaitu di dalam surat An-Nisa ayat ke-9, di sana Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang hendaklah kita khawatir ketika kita meninggalkan generasi, yaitu generasi yang lemah. Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dha'afan khafu 'alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida. Jadi hendaklah kita khawatir ketika kita meninggalkan generasi kita, generasi yang lemah. Maka kata para ulama tafsir, makna dzurriyatan dha'afan di sini adalah lemah bukan hanya dari segi ekonominya saja. Boleh jadi kita harus khawatir ketika kita meninggalkan generasi kita, generasi yang lemah imannya, lemah ketakwaannya. Nah, ini kita khawatir. Makanya wajib, boleh kita katakan wajiblah, dan harus ini dilakukan oleh seorang orang tua adalah memberikan wasiat-wasiat kebaikan. Sebagaimana Nabi Ya'qub alaihissalam ketika menjelang ajalnya dipanggil semua anak-anaknya, lalu ditanya, ma ta'buduna min ba'di, apa yang kalian sembah ketika saya sudah tidak ada lagi nanti?
istilahnya nasihat seorang orang tua kepada anak, nak, kalau ayah meninggal dunia nanti, kalian jangan tinggal-tinggal sholat ya. Jadi ini wasiat kebaikan yang ini disampaikan. Oh, kalau ada sedikit harta peninggalan ayah, mak nanti, jangan ribut-ribut ya, baik kadu-kadu. Ini wasiat ini harus disampaikan kepada anak-anak. Ya. Karena beda kondisinya kalau kita sampaikan ketika kita dalam keadaan sehat. Mungkin anak-anak biasa-biasa saja. Tapi ketika ini disampaikan, wasiat ini disampaikan dalam keadaan sakit menjelang kematian, tentu oleh ahli waris ataupun anak-anak ini akan mengingat ya. Oh, dulu ada pernah dikasih wasiat buat kami anak-anak, nyobek tinggal sembahyang ya. Oh, nyo begat-gat antara ado dan adun, baik karu menina harta bacut menjejet misalkan. Jangan ribut-ribut gara-gara sedikit harta peninggalan orang tua dan lain sebagainya. Jadi wasiat kebaikan ini harus disampaikan. Karena kalau kita lihat juga kondisi hari ini jemaah yang muliakan ya Allah Subhanahu wa taala, kita khawatir ini akan terjadi generasi-generasi yang lemah iman. Dan ini sudah mulai tampak ketika kita melihat ada sebagian anak-anak muda kita yang mereka meninggalkan ibadah salat dengan mudahnya. Jadi ketika maghrib misalkan, itu masih ramai di jalan, ada juga di sebagian kafe ataupun di kedai kopi. Kemudian juga di waktu subuh pernah kami mendapati anak-anak muda masih duduk nongkrong di jembatan Simpang Lima, dan itu kondisinya antara azan dengan iqamah daripada salat subuh. Nah, ini sehingga jemaah yang muliakan ya Allah Subhanahu wa taala, kalau ini terjadi misalnya, dan akan datang generasi penerus kita, generasi yang mana ciri-cirinya adha'u shalah, maka disebutkan dalam surat Maryam itu, fa khalafa min ba'dihim khalfun adha'u shalah, kelak akan datang generasi setelah mereka, mungkin setelah kita, generasi penerus kita, yang mana ciri-ciri generasi tersebut adha'u shalah, mereka suka menyia-nyiakan salat. Jadi ketika kita lihat di hari ini banyak di antara anak-anak muda kita, mungkin ada sebagian yang enggak salat. Ada sebagian kadang-kadang sedang azan maghrib tapi dia masih live di media sosial ya. Ngomong ini ngomong itu dan lain sebagainya. Kim kena. Padahal kita tahu waktu maghrib itu sangat singkat. Jadi jemaah yang muliakan ya Allah Subhanahu wa taala, ini yang kita khawatirkan ini. Ketika datang generasi setelah kita, generasi yang mana mereka menyia-nyiakan salat. Otomatis apa? Kalau salat sudah disia-siakan, wattaba'u syahwat, mereka akan mengikuti hawa nafsunya. Maka tadi dalam surat Maryam, kalau tidak salah ayat ke 59, fa khalafa min ba'dihim khalfun adha'u shalah wattaba'u syahawat. Jadi ketika datang generasi yang mana ciri-ciri mereka adalah mereka suka menyia-nyiakan salat, otomatis mereka akan mengikuti apa? Hawa nafsunya. Mereka akan memperturuti syahwatnya. Wattaba'u syahwat fasawfa yalqawna ghayya, maka mereka kelak di dalam kesesatan. Oh, kalau kita ataupun mungkin kita silap dalam mendidik anak-anak kita, maka kalaupun ini sudah terjadi, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Lanjutan ayatnya apa? Illa man taba wa amana wa amila salihan fa ulaika yadkhulunal jannata wa la yudlamuna syai'a. Jadi Allah kecualikan illa man taba, orang-orang yang mau bertobat. Makna bertobat ini apa? Dia betul-betul yang pertama menyesali daripada apa yang pernah dia lakukan, dan yang kedua berazam dengan kuat untuk tidak mengulangi perbuatan itu kembali. Ya. Karena
ketika ada orang meninggalkan salat, ini juga bentuk maksiat. Ya. Jadi maksiat itu bukan hanya ketika kita mengerjakan apa yang dilarang. Ketika kita tidak mengerjakan apa yang Allah perintahkan, itu juga bentuk maksiat. Maksiatit tarak, ya, maksiat dia meninggalkan ibadah salat. Maka ini jemaah yang muliakan ya Allah Subhanahu wa taala, jadi hendaklah kita khawatir ini ketika kita meninggalkan generasi yang lemah, baik lemah dari segi imannya, lemah dari segi ketakwaannya, ataupun lemah dari segi ekonominya. Kemudian An-Nisa ayat ke-10. Di sana Allah menjelaskan bahaya memakan harta anak-anak yatim. Ini juga banyak terjadi, sebagaimana kasus ketika seorang suami meninggal dunia, meninggalkan istri yang sedang mengandung. Jadi istri ini sedang mengandung anak pertama, dan anak dalam kandungan ini sudah 6 bulan. Kemudian jemaah yang muliakan ya Allah SWT, apa yang terjadi? Ketika sudah meninggal suami ini, meninggalkan ahli waris, ada istri sedang mengandung dan ada saudara kandung daripada almarhum. Jadi pihak walinya ini langsung minta hak. Hak kamu, hak wali. Orang ron hanane. Nane lamprun yang kanane. Jadi ini bahaya ni, kata bilang seperti itu. Karena di dalam masalah ilmu faraid ini ada juga dibahas tentang kewarisan janin yang ada dalam kandungan. Ya. Ataupun yang dikenal dengan miras al-hamli. Ya. Jadi karena perlu kita ketahui jemaah yang muliakan Allah SWT, di antara syarat daripada kewarisan itu adalah apa? Hidupnya ahli waris ketika meninggal dunia si pewaris, baik secara hakiki ataupun secara hukum ataupun secara takdiran. Jadi hidupnya ahli waris ketika meninggal dunia si pewaris, baik secara hakiki kita lihat, oh ahli warisnya ini memang hidup, ya. Ataupun secara hukum dengan putusan hakim, oh ada ahli warisnya tapi dia merantau ke Malaya, enggak ya, pulang-pulang, ya. Oleh karena itu ini butuh kepada kepastian hukum nih. Maka nanti oleh ahli waris yang ada di kampung ini tanya sama Pak Hakim, Pak Hakim ini bagaimana ini terkait ada saudara kami, anak ataupun anak daripada almarhum orang tua kami, ya, yang mana dia sudah merantau ke Malaya, enggak balik-balik ini sampai sekarang enggak ada kabar. Maka bagaimana, apakah dia ada hak waris, apakah dia dianggap masih hidup atau sudah meninggal dunia? Nanti pihak hakim yang akan mencari bukti-bukti, ya, ataupun daripada kesaksian-kesaksian, ataupun secara takdiran hidup secara perkiraan. Nah, sehingga inilah yang termasuklah di sana janin yang ada dalam kandungan. Kan yang dalam kandungan ini kan sudah hidup, ya. Tapi hidupnya ini masih perkiraan, ya. Maka kalau kita mau bagi sekarang dengan kondisi masih dalam kandungan, itu harus ada perkiraan-perkiraan. Oh, kalau misalkan yang lahirnya ini anak laki-laki, bagaimana hukumnya? Oh, kalau nanti bayi yang dalam kandungan ini lahirnya anak perempuan, bagaimana hukumnya? Oh, bagaimana kalau janin yang ada dalam kandungan ini dia kembar? Kembar dua perempuan, atau boleh jadi kembar satu laki satu perempuan, ataupun bagaimana kalau kondisi bayi dalam kandungan ini sudah meninggal dalam kandungan? Maka di sana ada perkiraan-perkiraan yang harus dihitung, diperkirakan. Oh, berarti kalau lahirnya bayi laki-laki, berarti yang berhak dapat warisan itu adalah istri dan anak laki-laki yang baru lahir tadi, sedangkan saudara kandungnya daripada almarhum ataupun wali terhalang dengan anak laki-laki walaupun baru lahir. Ya, jadi walaupun baru lahir dia terhalang walinya ini. Atau jemaah yang muliakan ya Allah Subhanahu wa taala, perkiraan kedua, kalau lahir perempuan, berarti ada hak istri sebesar 1/8,
Kemudian untuk satu anak perempuan tunggal yang baru lahir tadi, dia dapat bagian setengah. Karena berdasarkan surat An-Nisa ayat ke-11, wa in kanat wahidatan falahan nisfu, kalau almarhum hanya meninggalkan ahli warisnya satu anak perempuan tunggal saja, maka untuk anak perempuan tunggal ini dia mendapatkan bagian setengah. Lalu sisanya di sana ada hak saudara dan saudari kandung daripada almarhum ataupun wali. Jadi najuk hak kurinang 1/8, kemudian setengah diberikan untuk satu anak perempuan, lalu sisa untuk wali. Ataupun boleh jadi perkiraan ketiga, kalau lahirnya ini kembar. Kalau lahirnya kembar dua perempuan, berarti untuk istri 1/8, untuk dua anak perempuan yang kembar tadi dapat bagian 2/3 ataupun 67%, nanti dibagi dua, sisanya baru diberikan kepada wali. Karena untuk dua saudari ataupun untuk dua anak perempuan itu mereka dapat bagian 2/3 berdasarkan dalam surat An-Nisa ayat ke-11 juga, fa in kunna nisa'an fawqasnataini falahunna thulutsa ma tarak. Jadi ketika seorang meninggal dunia meninggalkan ahli warisnya ada anak perempuan dua orang ke atas, semuanya perempuan, tidak ada anak laki-laki, maka mereka mendapatkan bagian 2/3. Dan nanti jemaah yang muliakan ya Allah Subhanahu wa taala, boleh jadi yang lahirnya ini satu laki satu perempuan kembar. Kalau lahir satu laki satu perempuan, jelas kalau ada anak laki-laki wali ingat dapat. Ataupun boleh jadi perkiraan yang berikutnya meninggal dunia. Maka kalau meninggal dunia baru di sana juga ada hak wali secara utuh setelah diberikan hak kepada istri sebesar 1/4. Karena kenapa? Karena dianggap enggak ada keturunan sehingga istri mengambil bagian 1/4, sisa 3/4 itu diberikan kepada walinya. Maka ini enggak boleh langsung dibagi ketika janin tersebut masih ada dalam kandungan. Maka dalam hal ini harus ditunggu sampai jelas kelahiran. Lalu kalau ada yang mengatakan, Ustaz, sekarang kan sudah canggih, Ustaz. Sekarang sudah ada alat USG, sudah berapa G, sudah berapa 4D ataupun 5D, ya. Sudah canggih lah, sudah kelihatan, oh ini laki-laki ini, oh ini perempuan. Tapi ketahuilah jemaah yang muliakan ya Allah Subhanahu wa taala, secanggih apapun alat dalam ilmu kedokteran ataupun untuk menentukan apakah jenis kelaminnya itu laki-laki atau perempuan, ini hanya sebatas perkiraan saja. Karena yang namanya janin dalam kandungan itu termasuk ilmu Allah dan hanya Allah yang Maha mengetahui. Maka disebutkan dalam surat Luqman itu ada 5 ilmu Allah ataupun rahasia Allah yang tidak diketahui oleh manusia secara pasti. Innallaha indahu ilmus saah. Yang pertama, terhadap kapan terjadinya hari kiamat, kita enggak tahu. Itu ilmu Allah. Kita hanya tahu secara tanda-tandanya saja. Oh, tanda-tanda kiamat besar, tanda-tanda kiamat kecil. Tapi kapan pastinya itu ilmu Allah, kita enggak tahu. Yang kedua, innallaha indahu ilmus saah wa yunazzilul ghaitha, tentang kapan turunnya hujan. Ini juga ilmu Allah nih. Jadi kita sekarang walaupun sudah ada badan tersendiri misalkan kayak seperti BMKG dan lain sebagainya, itu hanya sebatas prediksi, perkiraan cuaca, kan perkiraan ya. Sehingga belum tentu mendung tak berarti hujan ya. Ataupun kadang-kadang sedang panas-panasnya tiba-tiba turun hujan. Makanya hujan ini termasuk ilmu Allah. Lalu lanjutan ayatnya apa? Wa ya'lamu ma fil arham. Allah yang Maha mengetahui apa yang terdapat dalam rahim seseorang. Apakah dia laki-laki ataupun dia perempuan dan lain sebagainya. Berapa banyak dokter dengan kecanggihan alat teknologinya, ketika dia katakan, oh ini anak ibu ini insya Allah lahir perempuan, ya. Orang tuanya sudah beli pakaian pink semua kan, begitu lahir sudah laki-laki ya. Jadi ini banyak kejadian
Jadi itu hanya sebatas prediksi saja, dan itu adalah ilmu Allah, ya. Wa ya'lamu ma fil arham. Lalu yang berikutnya, yang keempat, wa ma tadri nafsu madza taksibu ghada. Dan tidak ada seorang manusia yang mengetahui dengan pasti apa yang dia usahakan esok hari. Kita semua berencana, oh besok mau pergi ke sana, mau jak ke nojak ke di, ya, pergi acara sana, pergi cek acara sini. Kita semua sudah buat planning. Tapi belum tentu planning itu terjadi 100%. Nah, mungkin ada saja halangan ataupun ada permasalahan dan lain sebagainya. Ya, maka itu hanya sebatas prediksi saja, dan tidak ada manusia yang mengetahui dengan pasti apa yang dia usahakan esok. Ya. Kemudian yang terakhir, wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut. Tidak ada seorang manusia yang mengetahui dengan pasti di bumi mana, di tanah mana, di tempat mana dia akan meninggal dunia. Ya. Makanya jemaah yang muliakan ya Allah Subhanahu wa taala, ada sebuah ungkapan dalam bahasa Arab disebutkan apa? Man 'asya 'ala syai'in mata 'alaih. Barang siapa yang hidup dengan kebiasaan tertentu, kelak dia akan meninggal dalam kebiasaannya tersebut. Jadi kalau kita hari ini alhamdulillah istiqamah untuk terus melaksanakan sholat lima waktu di masjid, boleh jadi Allah wafatkan kita dengan tiga kondisi. Yang pertama apa? Ketika kita hendak siap-siap pergi ke masjid, ataupun yang kedua, ketika kita sedang ruku ataupun sedang sujud di rumah Allah, ataupun kondisi yang ketiga, ketika kita baru pulang dari masjid. Dan ini yang kita cita-citakan jemaah yang muliakan ya Allah SWT. Tapi ada orang kebiasaan hidupnya suka main batu. Boleh jadi meninggalnya itu juga dalam tiga kondisi. Boleh jadi ketika mau pergi main batu, ataupun sedang poh enam, ya, ataupun baru pulang main batu. Nauzubillah. Maka tadi, man 'asya 'ala syai'in mata 'alaih. Barang siapa yang hidup dengan kebiasaan tertentu, maka dia akan meninggal dalam kebiasaan tersebut. Maka oleh karena itu jemaah yang muliakan ya Allah Subhanahu wa taala, tentu dalam hal yang kita sebutkan tadi, dalam permasalahan, khususnya dalam permasalahan kewarisan ini, jangan sampai kita memakan yang bukan hak kita. Apalagi seorang wali tadi yang belum keluar ataupun belum jelas akan janin itu, dia minta hak terus. Ketika dia ambil, si wali ini dia ambil harta daripada almarhum, lalu ketika lahir rupanya laki-laki, maka ini harus dikembalikan. Karena kalau tidak, berarti dia telah memakan harta anak yatim. Karena dosa orang yang memakan harta anak yatim ini sangat luar biasa. Bahkan Allah Subhanahu wa taala berfirman tadi, innalladzina ya'kuluna amwalal yatama zulman innama ya'kuluna fi butunihim nara wa sayaslawna sa'ira. Sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zalim, itu sama dengan dia telah memakan bara api dalam perutnya. Walaupun dia bisa makan enak sekarang, tapi kalau harta itu berasal daripada harta anak yatim, itu seakan-akan dia telah memakan bara api dalam perutnya. Tidak hanya sampai di situ, lanjutan ayatnya apa? Wa sayaslawna sa'ira, di hari akhir nanti dia akan dicampakkan ke dalam api neraka yang menyala-nyala. Maka oleh karena itu jemaah yang muliakan ya Allah Subhanahu wa taala, ini betul-betul harus kita perhatikan. Jangan sampai kita memakan yang bukan hak kita. Karena sejatinya setiap harta yang kita dapatkan ini akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Min aina tasabahu, dari mana kita peroleh harta itu, wa fima anfaqahu, dan ke mana kita habiskan harta itu, semua kita akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita yang ada dalam majelis yang berbahagia ini bisa mempertanggungjawabkan terhadap amanah harta yang telah Allah berikan kepada kita. Dan insyaallah mudah-mudahan harta yang kita miliki ini pun, ketika kita banyak-banyak berinfak jalan Allah Subhanahu wa taala, tentu akan menarik kita ke dalam syurganya Allah Subhanahu wa taala di hari akhir nanti. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum risal minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik orang di antara kamu adalah orang yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Hadis riwayat Bukhari.

لا يدخل الجنة من لا يأمن جاره بوائقه. Tidak akan masuk surga orang yang tetangganya tidak merasa aman dari

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek.

Hai guys, mondok kemana Prada Bemer, hari benda cerita motor baik kamu. Hai hai teman Prada, ya. Ketemu lagi bareng aku Ami Deli di Kelegaran Juga Malam. Jangan gaul malam-malam edisi 13 September 2026 teman Prada, ya. Aku temenin aktivitas kamu, kegiatan kamu malam ini ya. Temenin tidur kamu mungkin nanti ya. Sampai itu tetap siaran ya. Kalau tadi udah ada Zia dan Miki, aku udah lupa ya. Ya mungkin bisa ngebantu kamu buat move on dari seseorang mungkin. ya kadang memang harus move on ya. Namanya juga hidup ini kan. Terkadang gini teman perdua, mungkin dia nggak bisa jadi teman hidup kamu. Cuma bisa jadi pengalaman hidup aja ya. Ya udah jangan lupa bilang terima kasih ya. Kayak kata lagu Naura Ayu, terima kasih.

0: Kamu nih kenapa sih, Don? Makan harus scroll-scroll, tidur juga masih kedistraksi sama konten. Ini bahkan kerja juga masih terus scroll.
1: Iya nih, Don. Masa berisik lagi? Bisa fokus gak sih? Itu ya, kalau aku jadi jari-jari tangan kamu, aku udah minta cuti seminggu deh, karena gak kuat.
0: Jangankan jari, Mer. Otaknya Don aja nih, kayaknya udah kena brain rot. Kita ajak ngomong juga gak mudeng terus tuh dia.
2: Aku kayaknya kacang buat konten receh deh. Bantuin dong, Mer.
1: Ini nih, penyakit yang rentan buat anak muda.
0: Hati-hati kecanduan konten singkat dan receh, karena bisa jadi kamu terkena

Oke, teman-teman juga aku mau say deh buat kamu yang malam ini masih work ya. Ya pokoknya tetap semangat juga ya demi sebongkah. Sebongkah apa nih? Emas, berlian, ya kan? Emerald. Pokoknya segala hal itu positif aku doakan semoga berkah buat kita semua ya teman perdua. Oke, teman perdua juga ya buat kamu. Ayo kita sama-sama pola hidup sehat teman perdua ya. Jadi katanya gini teman perdua, jadi gaya hidup modern ini jadi takut tiba-tiba bom waktu loh. Jadi ini dari dialog kesehatan ya yang disiarkan hari Sabtu kemarin di RRI Banda Aceh, tepatnya di Pro 1. Jadi sindrom metabolik bukanlah satu penyakit tunggal ternyata, tapi adalah kumpulan beberapa kondisi yang muncul bersamaan. Jadi ada 5 komponen utama apa? Lingkar perut berlebih, kamu ada cek gak sih lingkar perut kamu? Teman merendua, terus belum lagi tekanan darah tinggi, gula darah, puasa tinggi, trigliserida tinggi, dan HDL atau kolesterol baik yang rendah. Kalau seseorang punya 3 dari 5 kriteria ini, maka dia udah masuk kategori sindrom metabolik. Wih. Jadi gaya hidup modern ini jadi pemicu utama nih teman merendua. Pola makan tinggi gula, garam, dan lemak jenuh, kurang aktivitas fisik, kurang tidur, terus juga stres kronis itu bikin prevalensinya meningkat, bahkan pada usia produktif loh teman merendua ya. Jadi pentingnya deteksi dini, pemeriksaan sederhana kayak ngukur lingkar pinggang, tekanan darah, gula darah, dan profil lipid bisa dilakukan di fasilitas kesehatan terdekat teman perdua ya. Oke lah ya teman perdua, jadi makan perbanyak sayur ya kan, buah, protein tanpa lemak, kurangi makanan ultra proses. Kedua, aktif bergerak minimal 150 menit lah per minggu. Ketiga, kelola stres dan cukup tidur ya. Nah, mengurangi jam begadang. Terus berhenti merokok dan batasi alkohol, teman berdoa ya. Oke, ayo semangat untuk hidup sehat.

0: Kenapa bro? Sibuk amat kayaknya dah.
1: Ini bro, lagi nyetak skripsi gak kelar-kelar. Dari tadi salah mulu. Harus ngulang lagi deh.
0: Wah, boros kertas tuh.
1: Lah, kertas aku yang beli. Mau diapain ya terserah aku dong.
0: Iya, tapi pohonnya kan bukan punya kamu.
2: Teman Pro 2, menghemat 1 ton kertas sama dengan kita menghemat 13 batang pohon besar. Lindungi kelestarian pohon dengan hemat penggunaan kertas.

0: Kadang aku capek banget, tapi gak bisa cerita ke siapa-siapa. Kalau aku mulai ngomong, mereka cuma bilang, "Kamu kurang bersyukur," atau "Itu mah cuma drama anak muda." Aku cuma pingin didengar, bukan dihakimi.
1: Aku di sini ya, cerita aja pelan-pelan, gak apa-apa.
2: Terkadang yang dibutuhkan seorang remaja bukanlah solusi, tapi seseorang yang mau mendengarkan. Masalah mental bukan lelucon, bukan kelemahan, dan bukan drama. Dukung mereka, dengarkan, jangan remehkan. Karena satu telinga yang tulus bisa menyelamatkan satu nyawa. Mari ciptakan ruang aman untuk kesehatan mental remaja. Karena didengar adalah langkah pertama untuk pulih.
3: Sa, temenin kakak belanja yuk.
4: Kakak ini ngajak aku biar ada yang bantu bawa belanjaan kan?
3: Nah itu udah paham. Bentar-bentar kakak ambil tas belanja dulu ya.
4: Kan nanti dikasih plastik kak. Repot amat pakai bawa tas belanja segala.
3: Gak repot kok. Ini kan salah satu cara kita mengurangi sampah plastik. Butuh ratusan tahun loh baru plastik itu bisa terurai.
4: Yang lain masih banyak kok pakai plastik. Kalau kakak sendiri aja mah gak ada ngaruhnya kali.
3: Biarin aja. Semua kan kita mulai dari diri kita. Siapa tahu nanti bisa menularkan orang lain. Sekecil apapun itu pasti bakal ada efeknya untuk lingkungan kita.
4: Siap kakakku.

Okay, nama berdua Bini ya. Bukan Bini, berdua ya. Bini featuring Bini Cherry on Top ya. Ini featuring Agnes Monica nama berdua ya. Okay, nama berdua udah pukul 20.59 waktu Indonesia Barat ya. Aku masih terus ngasih informasi-informasi buat kamu semuanya ya, nama berdua. Nah, kira-kira buat kamu yang lagi sakit gigi ya, coba mungkin kenapa ya bisa sakit gigi, atau mungkin ada nggak sih, pernah nggak sih kamu ngerasa kayak males kali sakit gigi, ah besok aja lah. Oh nggak, tambah berdua, ternyata memang kesehatan mulut itu ternyata tuh punya dampak besar loh buat kesehatan tubuh secara overall, secara keseluruhan termasuk jantung. Kenapa gitu? Jadi tambah berdua, rongga mulut itu adalah pintu masuk utama bakteri ya ke dalam tubuh. Jadi ketika terjadi infeksi pada gusi atau periodontitis, bakteri ini bisa masuk ke aliran darah. Jadi apa sih kaitannya gitu? Kaitan kesehatan mulut dan tubuh itu nggak berhenti di jantung. Ibu hamil misalnya dengan penyakit gusi itu juga berisiko melahirkan bayi dengan berat badan rendah. Sementara kayak penderita DM misalnya diabetes ya, infeksi mulut itu bakal bikin kadar gula darah semakin sulit dikontrol, teman berdua. Jadi dokter ya yang menjadi narasumber di Pro4 teman berdua ya, dokter gigi Meditia Handisa ya. Jadi memang mengatakan bahwa dan mengingatkan masyarakat supaya enggak mengabaikan tanda-tanda awal seperti gusi berdarah saat sikat gigi, bau mulut, ataupun gigi goyang, teman berdua ya. Jadi bisa juga mungkin ya dilatih anak-anak supaya memang rajin sikat gigi, teman berdua. Sikat gigi itu 2 kali sehari, pakai benang gigi, terus periksa ke dokter gigi setiap 6 bulan sekali. Lebih baik mencegah kan daripada mengobati, karena biaya dan dampaknya itu juga jauh lebih besar, teman berdua. Jadi nggak, jangan sampai dokter gigi itu pas sudah sakit gigi aja gitu. Jadi memang ngejaga kesehatan mulut sama pentingnya juga dengan ngejaga pola makan, olahraga. Dan teman berdua ya, buat kamu yang senang sama dialog kesehatan ya, ada namanya Dialog Asokaya. Itu adalah program rutin RRI Banda Aceh untuk ngebahas isu kesehatan, sosial, dan juga pendidikan ya yang dekat dengan masyarakat. Dan siaran ulang dan cuplikan dialog juga bisa kamu akses melalui medsos resmi @RRI Banda Aceh Live, teman berdua.

0: Aku bisa pinjam uang kamu dulu gak? Aku mau bayar kosan. Ibuku belum kirim uang bulan ini. Nanti kalau uangnya udah dikirim sama ibu, aku janji langsung bayar hutang ke kamu.
1: Oke, Ren. Tapi kalau ibu kamu sudah transfer, kamu langsung bayar ya.
0: Aku janji transfer ke kamu segera, Sel. Makasih banyak ya, Sel.
1: Sama-sama, Ren.
0: Yes, Sally udah kirim. Wah, ibu transfer juga nih. Aku bayar gak ya ke Sally? Ah, nanti aja deh. Pas transferan ibu bulan depan lagi aja. Kalau dia nagih dalam waktu dekat, aku ngeles atau ngabur aja ah. Soalnya HP baru.
2: Oh, no.
3: Hutang itu bukan cuma sekedar tanggung jawab materi, tetapi janji yang melekat pada kehormatan pribadi dan harus ditepati. Yuk, bayar hutang, jangan lari. Hidup jadi tenang, hati jadi bersih.

0: Kamu nih kenapa sih, Don? Makan harus scroll-scroll, tidur juga masih kedistraksi sama konten. Ini bahkan kerja juga masih terus scroll.
1: Iya nih, Don. Masa berisik lagi? Bisa fokus gak sih? Itu ya, kalau aku jari-jari tangan kamu, aku udah minta cuti seminggu deh, karena gak kuat.
0: Jangankan jari, Mer. Otaknya Don aja nih, kayaknya udah kena brain rot. Kita ajak ngomong juga gak mudeng terus tuh dia.
2: Aku kayaknya kecanduan konten receh deh. Bantuin dong, Mer.
1: Ini nih, penyakit yang rentan buat anak muda.
0: Hati-hati kecanduan konten singkat dan receh, karena bisa jadi kamu terkenal.

0: Ya, halo.
1: Halo, Om. Udah nemu ini sesuai request.
0: Wah, cakep. Gimana kondisinya?
1: Wih, aman, Om. Pas banget nih. Cantik, putih, mulus, manja banget, Om. Perawatannya gak mahal.
0: Yang paling
1: penting dia nurut, Om.
0: Okay.
1: Bakal nempel terus deh pokoknya. Ini tipe Om banget ini. Udah aku kirim ya fotonya.
0: Oh iya, oke. Wah, mantep ini sih. Tapi kok terlalu kurus ya? Ada yang montoknya pas gitu nggak?
1: Ada sih, Om. Cuma nambah lagi nih duitnya. Dan kita cari jantannya dulu, Om, buat dikawinin.
2: Setiap hewan yang dibeli, ada hewan yang dipaksa terus-menerus berproduksi. Selamatkan para anambul dengan mengadopsi.

mungkin malam ini kamu yang lagi nonton kartun kali ya, atau juga drakor, racin gitu teman-teman dua. Tapi BTW ya, kamu udah nonton belum film terbaru Detektif Conan? Siapa nih? Gen sih suka gak sih sama Detektif Conan ya? Kalau gen milenial kayaknya udah ya, di zaman dulu ya. Film terbaru Detektif Conan Fallen Angel of the Highway ya, hadir dalam rilisan fisik teman berdua. Jadi film ini kan sudah katanya sih bakal dirilis di dalam format Blu-ray dan DVD ya pada 25 November 2026 teman berdua. Film ini fokusnya pada Chihaya Hagiwara, Dewi Angin dari Kepolisian Kanagawa yang menghadapi kasus saat dibayangi kematian adiknya, Kenji. Conan ini bantu Chihaya memburu Lucifer, pelaku teror sepeda motor hitam yang menantang kecepatan. Dan edisi fisik film ini bakal dirilis dalam 4 edisi. Penggemar bisa memilih edisi Blu-ray standar, Blu-ray Deluxe, DVD standar, atau DVD Deluxe teman berdua. Dan 2 edisi standar ini ya akan hadir dalam 1 keping DVD atau Blu-ray yang berisi film utama. Selain itu juga ada bonus kartu pos khusus ya, serta paspor kolektor yang termasuk dalam paket penjualan. Sementara itu teman berdua, edisi Deluxe ini dapat 1 keping DVD atau Blu-ray tambahan. Dan DVD atau Blu-ray tersebut juga berisi klip tambahan seperti iklan promosi, episode lepas serial TV dan wawancara. Bahkan ada bonus tambahan berupa buku ilustrasi, ilustrasi baru untuk kotak cakram ya. Juga paket penjualan dalam format digipack teman berdua. Jadi gimana ya? Tertarik teman berdua? Kalau aku Detektif Conan ya dulu sering ya di TV ya. Tonton di komik juga. Pokoknya seru.

0: Jika satu orang membiarkan air menetes di dalam toilet, bagaimana dengan 100 orang, bahkan 1000 orang? Tentunya air akan terbuang sia-sia, sementara masih banyak masyarakat mendambakan air bersih. Bijaksana menggunakan air bersih dimulai dari diri sendiri.
1: Pesan ini disampaikan RRI Yogyakarta.

0: Mas, duluin saya dong. Saya cuma beli ini aja.
1: Loh, nggak bisa gitu. Saya kan juga antri dari tadi.
0: Aduh, kok cuma beli ini aja, Mas? Saya lagi buru-buru nih.
1: Lah, saya juga buru-buru. Tapi ya tetap antri.
0: Ih, ribet banget deh. Ya udahlah, saya nggak jadi beli.
2: Budaya antri bukan soal siapa yang bawa barang lebih sedikit atau siapa yang lebih buru-buru, tapi tentang kesadaran, kedisiplinan, dan rasa hormat ke sesama.
3: Advisory and viewer warning. The following video contains explicit content and depicts graphic violence, which may be offensive to some viewers. Viewer discretion is advised.

0: Well, I want to thank you for coming in again, Penelope. It's not Penelope. What is it?
1: Pepper.
0: Unfortunately, this one fell a little flat. You know, there's something about you. You give off this feeling that is completely...
2: It's unmarketable.
0: What's the word?
2: Unattractive.
0: What's the word I'm thinking of? Thank you. Inauthentic.
3: The way you used to be, I miss that. You know, it's like, what do you got? Is you got some personality disorder going on? Is that the thing?
4: We miss the old you. Maybe you could go out and find her and come back and give it another shot, huh?
0: Well, yeah. You should try singing tenor. 10 or 15 miles from here.
1: Okay. Roda FM, RRI Beda Cetamu terbaik kamu untuk memperdua ya. Baru aja kan kamu nikmati nih lagu R&A Green di Pital, teman perdua. Teman perdua, kalau kamu udah nonton video klipnya, udah belum? Aku udah nonton sih, teman perdua. Jadi banyak kayaknya yang salfok sama kondisi tubuh dia ya, yang memang kayaknya tinggal tulang aja teman berdua ya, kayak kurus gitu. Jadi banyak mungkin komentar-komentar netizen di YouTube-nya, di X teman perdua ya, dulu Twitter ya, sekarang X teman perdua, jadi banyak memang kurus. Ya ampun, kita nggak tahu ya what's wrong. Ya kita harapkan semoga dia baik-baik saja. Tapi kalau aku ya pribadi, aku lebih salfok ke ini sih, adegan kekerasan nih ya. Jadi kayak si Ariana Grande ini kayak mereka ngantri gitu, perempuan semuanya, jurinya itu laki-laki semua gitu kan. Jadi perdebatan dengan juri, terus dia bawa apa itu kayak gergaji sinso gitu loh teman berdua, kayak gergaji list, gergaji yang ngecas gitu, yang bukan manual gitu kan, yang otomatis kan. Terus aku nggak nyaman sih kalau aku pribadi teman berdua ya, aku nggak nyaman buat nontonnya itu, walaupun tuh di balik layar tapi kelihatan kayak mutilasi gitu loh teman berdua. Wah, mudah-mudahan ini nggak ditiru ya sama anak-anak, ataupun nggak ditiru sama orang lain teman berdua. Karena lagi-lagi kalau menjadi influencer, menjadi selebritis papan atas, apalagi selebritis dunia, tentu itu followers itu bukan sedikit ya, banyak ya. Apalagi kalau fans-fans fanatik teman berdua. Jadi lagunya padahal asik ya teman berdua, tapi mungkin karena ada adegan kekerasan, menurut aku pribadi sih kayaknya enggak bisa ditonton oleh untuk usia yang kecil ya gitu memperdua ya. Oke dah, tapi enggak tahu ya gimana pendapat kamu atau memperdua, tapi itu adalah pendapat pribadi ya. Oke ya, itu Ariana Grande ya. Next teman perdua ya. Ini juga salah satu member Blackpink juga ya, yang juga menuai apa ya, pro kontra lah, kontroversi teman berdua ya, Jennie. Kamu udah nonton belum video klipnya? Aku tuh udah nonton teman berdua ya, Fallen Angel. Seperti apa ya, nanti kita spill ya, kita nikmati dulu lagunya. Ini dia teman berdua.
5: Teman, 이렇게까지 뚱뚱했었다니. 그래도 아이야, 나처럼 눈을 감아봐. 우린 날 수 있어. 아주 자유롭게 말이야.

0: Hero Kekka Jeteng tuh.
1: Oke, Tomo Pradua ya, itu dia ya. Lagu terbaru dari Jennie, Fallen Angel, Tomo Pradua. Dan lagu ini sih menuai kontroversi gitu, Tomo Pradua ya. Malah dilansir dari Spotlight Indizone nih, katanya sih langsung bikin heboh. Ya memang aku lihat di X ya, juga heboh sih usai dia rilis ya. Bukan cuman karena visualnya keren sih video klipnya ya, yang dreamy, tapi banyak yang mengaitkannya dengan simbol Illuminati sama berdua. Jadi berbagai teori dari netizen itu mulai bermunculan karena mereka mencoba membongkar makna tersembunyi di balik setiap adegannya. Jadi beberapa penonton ini menyoroti penggunaan simbol aneh yang cukup provokatif. Kombinasi visual itu dianggap punya kemiripan sama simbol Illuminati dan pemujaan, teman berdua. Tapi apakah benar nih ada pesan Illuminati yang sengaja disiapkan oleh Jennie dalam MV Fallen Angel, teman berdua? Jadi ada teori konspirasi yang ramai dibahas netizen. Nah, konsep Fallen Angel yang dikaitkan sama Lucifer, teman-teman berdua. Jadi salah satu teori konspirasi MV Fallen Angel ini adalah judulnya yang dianggap sensitif ya. Judul ini diartikan sebagai malaikat yang jatuh dan dikaitkan dengan isu agama. Menurut salah satu netizen ya, konsep ini agak mirip dengan sosok Lucifer atau iblis yang terusir dari surga. Alhasil keseluruhan MV-nya dirasa terlalu gelap oleh sebagian orang. Tapi dari sudut pandang metafora, konsep Fallen Angel bisa diartikan sebagai simbol ketenaran ya. Seseorang bisa jatuh kapanpun dan harus bisa mengakui sisi rentan dalam dirinya. Terus lagi, kamar merah pekan dan jari yang terbakar. Wah, jadi salah satu teori konspirasi yang gak kalah menarik adalah kamar merah dengan jari Jennie yang terbakar. Dan dalam satu adegan, member Blackpink ini memang tampak membakar ujung jarinya sendiri. Lewat teori konspirasi, warna merah pekat dan api itu sering diidentikan dengan gambaran neraka atau bagian dari ritual pemujaan setan, teman berdua. Dan ya, kalau dilihat dari sisi seni, memang api dan rasa terbakar bisa menggambarkan rasa sakit emosional ya, kelelahan atau rasa bersalahnya ya, teman berdua. Terus apalagi nih teorinya? Oke, teori Jennie dewasa dan versi kecil di sarang berduri terbakar. Jadi kan di video klipnya itu guys, ada adegan Jennie dewasa dan versi kecil juga yang gak lepas dari teori konspirasi netizen. Adegan ini termasuk versi yang paling intens lah memicu perdebatan. Adegan ini dikaitkan dengan simbol pengorbanan masa kecil demi meraih ketenaran dan kekayaan di industri hiburan. Ya, dia pakai mahkota duri lagi tuh memperdua ya. Terus juga katanya sih kalau di sisi lain, kalau dilihat secara seni, lagi-lagi pakai seni ya, adegan ini justru terasa emosional. Ini adalah lambang Jennie dewasa berusaha merangkul dan melindungi sisi rapuh masa kecilnya. Terus masih ada nih teori konspirasi yang keempat nih, angsa hitam dan posisi melayang, teman berdua. Jadi visual Jennie yang melayang di atas air bersama angsa-angsa hitam juga bikin netizen ini mikir soal teori konspirasi gelap ya. Dalam dunia ritual, angsa hitam dan kemampuan melayang sering dipakai sebagai simbol kekuatan gaib, sihir atau sisi gelap. Tapi angsa hitam dalam karya seni yaitu simbol perubahan besar, rasa terasing atau keindahan yang gak biasa. Sementara posisi melayang di atas air justru memperlihatkan sosok yang berusaha buat bangkit, bukan jatuh ke dasar. Yang kelima, teorinya ada tuduhan simbol Illuminati dan okultisme. Jadi kalau kamu nonton MV-nya Jennie yang Fallen Angel ini ya, itu dibuka oleh seorang anak kecil ya. Kalau aku deskripsikan ya buat kamu yang belum nonton ya, ini adalah seorang anak kecil di dalam rumah ya, rumah kecil, terus di sekelilingnya juga rumah-rumah gitulah ya, rumah-rumah kecil yang digambar kayak gitulah teman produknya. Tapi itu satu mata gitu loh, matanya satu gitu. Jadi gabungan dari elemen malaikat jatuh, api hingga simbol mata satu, kejelas tuh kayak bikin netizen mikir soal teori konspirasi Illuminati.

Dan ini dengan kegiatan pemujaan setan atau okultisme. Tapi dari sisi psikologi, bagian ini justru bisa dibedah lebih dalam ya. Roma terbakar bisa melambangkan burnout di antara realita dunia industri yang keras. Sementara tindakan ditarik ke dalam api ini adalah gambaran berani menghadapi trauma dan luka masa lalu secara langsung. Jadi ini adegan adalah metafora dari proses penyembuhan, dan untuk bisa pulih dari burnout atau kecemasan, seseorang harus berdamai dengan kenyataan pahit itu. Dan pada akhirnya, teori Illuminati ini muncul karena visual MV Fallen Angel dibuat secara surrealis ya. Konsepnya memang seperti potongan mimpi atau kaya akan simbol. Jadi semua balik lagi ke cara kita menginterpretasikannya, teman perdua. Kira-kira kamu tim yang mana? Apakah kamu tim yang percaya teori konspirasi atau enggak?

0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Pro 2 FM.
0: Teman terbaik kamu.
1: Teman

Teman Perdua dan terdengarnya musik ini, sesudah tugas kami dalam mengantarkan acara siaran sepanjang hari ini, tanggal 13 September 2026. Selanjutnya kamu bisa kembali mendengarkan siaran RRI Pro 2 esok pagi di frekuensi 92,6 FM. Saya Emi Dali, mewakili kerabat kerja yang bertugas mengucapkan selamat malam dan selamat beristirahat sekali di udara. Tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman Pro 2 dimanapun kamu berada. Kembali berjumpa bersama kami di Pro 2 RRI Banda Aceh melalui frekuensi 92,6 FM. Kami akan menghadirkan siaran sepanjang hari ini Senin 14 September 2026. Dari Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13 Banda Aceh, kami ucapkan selamat pagi. Selamat mendengarkan siaran Radio Republik Indonesia Banda Aceh hingga malam nanti. Sekali di udara, tetap di udara.

khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik orang di antara kamu adalah orang yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Hadis riwayat

لا يدخل الجنة من لا يأمن جاره بوائفه. Tidak akan masuk surga orang yang tetangganya tidak merasa aman dari gangguannya. Hadis riwayat Muslim.

0: Ya baik teman perdua, saatnya kita ikuti kuliah subuh langsung dari Masjid Raya Baitur Rahman, Banda Aceh.
1: Wa qudwatil awliya'i was salihin wa ala alihi wa ashabihi at-tayyibin at-tahirin. Amma ba'd, fanas'alullaha azza wa jal an yaj'al majlisana hadha majlisa ilman wa fiqhin wa tadabburin li ayatihi subhanahu wa tafakkurin li alaihi. اللهم زدنا علما وعلمنا من لدنك ما ينفعنا إنك أنت العليم الحكيم واغفر لنا ذنوبنا وخطايانا ووالدينا ومشايخنا ولمن له حق علينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات. اللهم إنا نسألك أن تنور بصائرنا وأن تصحح المعاملة فيما بيننا وبينك عن الكتاب والسنة، كما نسألك حسن الظن بك وحسن الاعتماد عليك، إنك على ما تشاء قدير وبالإجابة جدير يا رب العالمين. معاشر المسلمين، sidang jamaah subuh يرحمكم الله، Bapak dan Ibu sahabat, para pendengar melalui siaran Radio Baitur Rahman Serambi FM Radio Republik Indonesia atau melalui live streaming Baitur Rahman TV pada Aceh, juga melalui Gibraltar Aceh TV. Mudah-mudahan semua berada di dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dimudahkan segala urusan dengan guidance-nya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jemaah yang dirahmati Allah, berbicara tentang akhlak sebagaimana biasa dalam pertemuan kita, kita akan kaitkan dengan Al-Quranul Karim serta hadis-hadis Nabawi Asy-Syarif maupun dari pandangan para ulama serta ahli di bidangnya. Di dalam salah satu hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dari Abi Dzar Al-Ghifari radhiyallahu ta'ala anhu arda, beliau mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan nasihat. Apa di dalam nasihat itu? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsuma kunt. Ittaqillaha haitsuma kunt. Bertakwalah engkau kepada Allah di mana saja engkau berada. Wa atbi'i sayyi'atal hasanata tamhuha, dan ikutilah keburukan itu dengan perbuatan yang baik. Niscaya perbuatan yang baik itu akan menghapus keburukan-keburukan yang ada pada dirimu. Wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin, dan bergaullah dengan manusia ya dengan akhlak yang terpuji atau akhlak yang baik, akhlak yang mulia. Kita tahu bahwa dalam hadis ini itu adalah kelanjutan dari pesan moralitas yang disampaikan oleh Rasulullah yang ada di dalam hadis yang masyhur, innama bu'ithtu liutammima makarima al-akhlaq, hanya-hanya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Akhlak dengan Allah, akhlak dengan manusia, akhlak dengan lingkungan, termasuk akhlak dengan diri sendiri. Ada hak, inna li jasadika alaika hak, ada hak untuk badan kamu, ada hak untuk keluargamu, ada hak untuk tetanggamu. Karena itu disampaikan di dalam aplikasi akhlak. Karena akhlak itu ada akhlak secara teoritis, ada akhlak aplikatif, dan ada moral experience atau tatbiqiyat akhlak namanya. Itu dipelajari di dalam filsafat akhlak, juga di dalam pendidikan akhlak, serta dalam ilmu akhlak ya, secara khusus dari turun-temurun itu dipelajari dengan sangat seksama, sehingga nanti memunculkan beberapa problematika dalam moral, etika, dan akhlak. Bagaimana melihat pada latar belakang, ya. Misalnya dalam satu bangsa itu muncul moral atau akhlaknya itu, ya, secara teori dia berlainan dengan yang dipraktekan, ya, atau bagaimana membumikan akhlak itu berbeda-beda, ya. Dan itu Nabi sampaikan, ya, secara umum innama buhithtu li utammima makarimal akhlak. Jadi seluruh bangsa memiliki akhlak, ya. Dalam hal ini yang dimaksud adalah umat, dan umat itu diajarkan akhlak secara universal, adil, ya, amanah, kasih sayang, yang nanti menghadirkan sebuah akhlak yang sangat spesifik, namanya al-hub. Apa itu al-hub? Rasa cinta, di mana ini akan terjadi perubahan yang drastis pada diri manusia. Mungkin kita hanya berbicara tentang akhlak cinta, itu sebuah pengungkapan daripada perasaan, tidak hanya seperti dugaan sebagian manusia. Kalau sudah menyampaikan perasaan, ya sudah, tidak demikian. Tapi dia sebuah akhlak yang memiliki ruang lingkup yang sangat-sangat detail dan spesifik, di mana cinta itu bisa mengubah, ya, kata individu menjadi lebih dari individu, ya, menjadi kolektif, di mana diwakilkan kalau di dalam Al-Qur'an wa yusiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Mereka lebih mementingkan saudaranya kaum muhajirin dibandingkan diri mereka sendiri, orang Ansar, padahal mereka juga perlu kepada sesuatu yang mereka inginkan, tapi dahulukan orang lain. Ini perubahan yang totalitas, ya, karena memiliki rasa cinta yang menghadirkan al-ithrah, ya, menghadirkan al-ithrah, mendahulukan orang lain dibandingkan diri sendiri karena pengaruh cinta itu tadi. Dari sini bisa dipahami bagaimana kondisi akhlak secara teoritis, lalu akhlak secara aplikatif, dan pengalaman akhlak itu mendidik seseorang di dalam manajemen tasawuf begitu kental dan konkret, sehingga dia boleh dalam tanda kutip, misalnya sepak terjangnya itu, ya, atau perilakunya itu semuanya searah, sesuai, sejiwa, ya. Karena ada yang pelatihan seperti itu tapi belum sampai pada tingkat seperti itu, belum juga menyatu. Misalnya sebagai contoh kita berikan sidang jemaah yang dirahmati Allah, memang agak rumit tapi kita coba pahami pelan-pelan. Ketika Majnun Layla melewati segolongan orang yang sedang melakukan salat berjamaah, Majnun Layla tidak mengenal, bahkan tidak peduli terhadap orang yang sedang melakukan salat secara berjamaah. Lalu kemudian dia lewat begitu saja. Beberapa jeda kemudian, Majnun Layla itu kembali. Setelah berputar-putar entah kemana, dia kembali. Lalu orang yang sedang salat bertanya, "Wahai Majnun Layla, apa yang engkau cari sehingga engkau berputar-putar seperti itu dan tidak seharusnya seperti itu? Atau bagaimana rasa cintamu terhadap Layla itu membuat dirimu seperti itu?" Atau pertanyaan yang semisal itu. Apa dijawab oleh Majnun Laila? Bagaimana aku bisa menyampaikan perasaanku kepada kalian, sementara kalian yang mengaku sebagai orang-orang yang mencintai Tuhan, tunduk dan rukuk kepadanya, tapi masih sempat melihat diriku yang lewat hilir mudik, sementara aku tidak melihat kalian tadi saat lewat di sini, karena perhatianku penuh kepada Laila. Ini mengubah al-ananiyah atau al-ana menjadi anta, ya, antiyah, mengubah ego eksistensi diri itu menjadi dirimu. Aku adalah engkau, bahkan aku itu melebur kepada kata engkau, dan itu yang diperoleh menjadi makam yang sangat tinggi di dalam perjalanan akhlak dan tasawuf, sehingga seorang sayyidah yang mulia seperti Rabi'ah al-Adawiyah tidak peduli pada yang lain, tidak peduli dengan harta, tidak peduli dengan kekayaan, tapi ketika kita tidak melihat dengan cerminan sebagaimana yang dikatakan oleh Rasulullah tadi, ittaqillaha haitsuma kunta, bertakwalah engkau kepada Allah di mana saja. Ini tidak pandang bulu, baik terhadap anak kecil maupun terhadap orang dewasa, ya, baik terhadap seorang laki-laki maupun perempuan, atau bahkan khunsa, cinta yang dimaksud atau perbuatan akhlak yang dimaksud adalah tidak negatif. Jangan dulu kita ke arah sana, walaupun itu juga dibicarakan dalam akhlak, ya. Atau cinta yang menanjak menuju ke anak tangga yang lebih tinggi, ataupun cinta yang menurun ke lembah yang sangat rendah. Gimana orang bisa mencintai kehinaan, ya. Bagaimana orang bisa punya sifat tawadhu, ya. Bagaimana orang bisa punya kata asyaja'ah yang membumi di dalam seluruh sel-selnya. Syaja'ah itu berani dia menganjak ke atas. Bagaimana dia bisa menjadi seorang yang sangat tegas di dalam amal ma'ruf dan nahi mungkar, tetapi pada sisi yang lain dia menjadi seorang yang sangat santun. Kadal halimu an yakuna nabiyya. Hampir saja orang-orang yang santun itu dia menjadi seorang nabi. Bagaimana lihat? Merendah tapi efeknya naik. Maka ada pengaruh akhlak. Itu dibicarakan juga oleh para ulama sidang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kenapa dibicarakan? Karena dia berpengaruh. Satu ucapan yang kita ucapkan ini di medsos, anak-anak kita atau manusia secara umum, ya, terutama bangsa kita ini, apa yang diucapkan di medsos, satu ucapan itu ketika keluar dari lisan kita itu sudah bukan menjadi milik kita. Dia tidak bisa lagi diambil, dia tidak bisa lagi dipanggil untuk kembali, dia tidak bisa lagi dikawal. Dia bisa saja berangkat secara zigzag, kasak kusuk, liar kemana-mana. Dan dengan bahasa yang lebih konkret yang bisa kita sampaikan adalah bahwa ucapan kita itu sudah menjadi sesuatu yang lain. Dia eksis, dia menyatu dengan alam di luar kita, meskipun pengaruhnya masih terasa terhadap kita sampai kapanpun. Ya, maka Rasulullah ajarkan ittaqillaha haitsuma kunta. Bertakwalah engkau kepada Allah di mana saja engkau berada. Di jalan takwa, di rumah takwa, dengan anak-anak takwa, dengan istri takwa, ya, dengan orang tua takwa. Takwa dengan makna takut, bukan hanya takwa kepada Allah, makna lugawi, makna secara ya bahasa, ya, ya. Bukan dulu makna istilah yang disampaikan di atas mimbar misalnya ittaqullah haqqa tuqatih, ya, bertakwalah kepada Allah sebenar-benar takwa. Itu juga bermakna semua perintah, semua larangan mesti ada di dalam persepsi kita lalu diaplikasikan dalam hidup, baik yang berhubungan dengan manusia, hak mereka, apalagi hak Allah. Jadi penyebutan Allah di sini ittaqullaha haqqa tuqatih itu untuk menghadirkan bahwa semua hak pada dasarnya begitu mulia sehingga disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa atbi'is sayyi'atal hasanata. Karena sudah di luar tadi menjadi sesuatu atau wujud yang berbeda dari kita. Dia eksis sendiri. Dia terkolaborasi dalam kehidupan yang nyata. Dia terus ada. Macam kita lihat diri kita yang lain. Ya, ucapan kita tadi itu, seandainya dalam bentuk wujud, boom, kita lihat sudah ada. Oh itu dia. Oh itu dia. Oh itu ke sana. Oh itu berangkat, terbang ke atas. Ah itu turun ke bawah. Itu melaju kencang ke depan. Itu dia sedang mundur. Seandainya diperlihatkan kepada kita ucapan kita, maka seperti itu. Atau sebagaimana orang lain mendengar di awal ketika kita berucap, begitulah kita mendengar ucapan kita sendiri saat kita sudah selesai melepas ucapan itu. Seandainya dikasyaf, dibuka kepada kita. Karena itu jangan lakukan kecuali yang baik. Jangan lakukan kecuali yang baik. Usahakan dimanapun. Karena dia bukan hanya menjadi suri dan teladan bagi orang lain, tapi juga ada pertanggungjawaban. Kenapa itu mesti hadir dalam kehidupan? Kenapa itu engkau lakukan? Pasti itu ditanya. Ya, dengan bahasa yang berbeda, silakan buat bahasa yang lebih dramatis. Semuanya berlaku. Tanya kenapa engkau hadirkan itu ucapan? Kenapa dia mesti engkau cipta dalam wujud yang abadi selamanya? Mengapa dia mesti keluar dari lisanmu? Di mana lisan itu adalah fasilitas pemberian Allah yang seharusnya digunakan untuk zikrullah, untuk menyampaikan amar ma'ruf nahi mungkar, untuk menyampaikan dakwah bil hikmah wal mau'izatil hasanah wal mujadalah billati hiya al ahsan. Ini perlu lisan, ya, untuk membela orang-orang yang terzalimi, untuk memohon dan berkeluh kesah kepada Allah, ud'uni astajib lakum innal ladzina gimana? Ud'uni astajib lakum. Ya. Mohon kepada Allah. Gimana sambung dengan ayat orang-orang yang tidak, orang itu adalah orang-orang yang ya, innal ladzina yastakbiruna an ibadati. Ya, fa sayah fasadkhulunal jahannama dakhil. Orang-orang yang tidak, yang menyombongkan diri, istakbirunan ibadati. Ibadah itu apa? Karena tadi udu'uni astajib lakum, berarti berdoa gitu. Itu salah satu wujud ibadah. Jadi sidang jamaah yang dirahmati Allah, bila pun manusia ini terlanjur terlanjur, maka lihat, karena dia tetap ada di sana, atbi'is sayyi'atal hasanata, ikuti keburukan itu dengan kebaikan, niscaya keburukan itu akan mampu dihapus. Di mana dihapusnya, Pak? Tadi dia ada terus. Itu punya pola. Pertama, ketika kita melakukan keburukan, lalu kita ikuti dengan kebajikan, bukan keburukan itu terus dilakukan, karena itu bisa membuat diri kita itu bermuka dua, dan itu lebih buruk lagi pengaruhnya, nifaq, kemunafikan. Tapi kita merasa sadar bahwa ada keburukan yang telah kita lakukan dan itu menyesal, namanya taubat, namanya istighfar, namanya ya sebuah kesadaran akan keterbatasan diri dan kekurangan dalam memberikan hak dan kewajiban. Kan begitu? Karena itu Nabi suruh kita untuk berbuat baik. Wa atbi'is sayyi'ata alhasanata. Sehingga persepsi yang muncul dalam panutan ya, atau suri dan teladan baik maupun suri dan teladan yang buruk, terutama yang buruk ini, bisa dianulir dari pandangan manusia. Ada orang bilang itu hati-hati, dia itu berbahaya. Orang lain mengatakan tidak, Anda salah melihat dia, Anda melihat masa lalu. Tidak seharusnya Anda melihat masa lalu, karena dia sudah berubah. Ya, lalu ambillah dalil-dalil yang disampaikan di mana hakikat perubahan itu diakui, terutama oleh pencipta semesta raya. Contoh banyak dalam Al-Quran. Ketika Nabiullah Syuaib berdakwah, apa dikatakan oleh mereka? Syuaib, kami tahu siapa engkau. Apakah ibadatmu yang selama ini sungguh-sungguh membuat engkau seperti ini? Jadi dituduh kesendirian ibadat itu ya, tidak keluar-keluar bermasyarakat, meskipun bermasyarakat itu bagian dari akhlak, akhlak sosial, itu membuat kamu seperti ini. Syuaib tetap teguh sampai kepada dikatakan, sekiranya bukan karena keluargamu, sungguh kami akan rajam atau mengusir. Karena keluarga, berarti ada persepsi bahwa keluarga ini mulia. Nah, ini dipelajari secara khusus tuh, pengaruhnya, latar belakangnya. Sampai kepada kaum Syuaib yang beriman disebut adalah humur al-zalun, mereka orang rendahan. Dada yang mulia, semua rendahan. Ah, ini dilihat masa lalu. Sampai kepada titik terakhir terserah. Ya. Maka muncul pengakuan ya, atau di dalam kisah lain banyak sekali itu. Ya. Dalam kisah-kisah lain banyak tentang persoalan-persoalan akhlak. Wa atbi'is sayyi'atal hasanata, ikuti keburukan itu dengan kebaikan. Kemudian bisa bermakna dihapusnya di sisi Allah, walaupun dia tetap ada itu, dihapus. Atau bermakna dihapus, diampuni, Allah tidak persoalan. atau bermakna dihapus di sini, tamhuha itu adalah ditutup. Hari kiamat tidak akan dipermalukan. Dia tetap ada tuh. Tersimpan, terkodifikasi, terdata. Ya. Sekarang coba lihat nih di HP ini. Foto kita 10 tahun yang lalu, ditanya sama HP, apa perlu diungkit lagi 10 tahun yang lalu memorial? Kita enggak pernah lihat lagi, lama kali enggak pernah lihat. Mungkin itu penting ditanya. Boleh? Kasih tampil enggak usah, abaikan. 17 tahun kemudian muncul lagi, baru teringat kita, ya Allah, foto di mana nih? Kita enggak ingat lagi. Dibuka pelan-pelan, di zoom, diingatkan pada keterangan. Oh iya, begitulah lebih kurang pertanggungjawaban. Walillahil mathalul a'la. Di sana lebih berat, lebih besar, lebih detail. Bahwa alimun bidzatis sudur. Ya. Ya'lamu dhahiral ya dhahiran minal qaul. Ya. Nampak semuanya. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, wa atwi sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Kadang persepsi orang tidak baik terhadap kita, tapi terus berusaha untuk baik. Karena dia secara teori tadi demikian, dalam aplikasi demikian, lalu hasilnya juga demikian. Gimana maksudnya? Maksudnya adalah ketika kita berbuat baik kepada manusia, maka rasa baik yang kita berikan itu akan memberikan pengaruh. Lalu bila dia tidak mau menerimanya sampai saat kapanpun, paling tidak kita sudah berusaha untuk mendidik diri kita agar lebih baik. Mudah-mudahan sisanya Allah yang menghandle. Ya. Karena ada orang keras kepala batu, sehingga dikatakan orang yang tidak mau mencucurkan air mata itu disebabkan karena kerasnya hati. Dan kerasnya hati itu karena terlalu banyak dosa. Banyak dosa itu karena kita terlalu banyak angan-angan. Kan tidak perlu ini, tidak peduli yang lain, maka dosa pun. Banyaknya angan-angan itu karena terlalu cinta kepada dunia. Ya, cinta pada dunia. Dan cinta kepada dunia itu adalah karena ada rakus di dalam jiwa kita. Rakus menjadi pangkal semua kesalahan. Ya, tamak namanya. Hirs. Itu dia 11-12. Ya, cukup berbahaya. Wa khaliqin nasa, kata Nabi, bi khuluqin hasanin. Maka bergaullah dengan manusia dengan akhlak yang mulia, dengan perlakuan yang pantas, dengan proporsional. Anak-anak bercanda sama dia berlebihan, tidak proporsional, maka hilang kewibawaan seseorang. Nanti dia injak kepala kita. Dengan orang tua, jangan perlakukan dia seperti anak-anak. Duduk di atas tembok rumah, pakai celana puntung. Kemudian ibu-ibu lewat untuk pergi ke masjid di waktu maghrib, kita masih pegang gitar. Gering-gering ibu orang lewat. Itu tidak proporsional. Tidak seperti itu. Ya, di dalam kamar, itu yang profesional. Kira-kira seperti itu. Ya. Lari-lari di jalan. Olahraga, bagus enggak? Bagus akhlak. Dalam tubuh yang sehat, terdapat pikiran yang sehat pula. Tapi ketika kita lakukan tidak proporsional, maka dia keluar dari jalur akhlak. Maka dipelajari itu. Setiap bangsa punya pola untuk mengaplikasikan itu semua, punya latar belakang, punya teori, tapi ketika hendak melakukannya, dia tidak sesuai dengan standar akhlak secara universal, maka dia tidak bisa dimasukkan ke dalam akhlak. Walaupun menurut itu, itu kaget dalam pelaku. Contoh melempar barang, kasih buah ataupun sendok misalnya. Ini ada sendok, Pak. Kita lempar gitu. Memberi itu akhlak. Membantu itu akhlak. Tapi melempar pada saat yang normal seperti itu keluar dari jalur akhlak. Sudah bercampur. Sidang jamaah ini akan kita insyaallah lihat pelan-pelan di dalam ayat suci Al-Qur'an, hadis-hadis Nabi serta pengalaman para orang-orang saleh, para a'immah, para ahli di bidangnya. Mudah-mudahan Allah memudahkan bagi kita semua untuk memahami itu semua. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik orang di antara kamu adalah orang yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Hadis riwayat

لا يدخل الجنة من لا يأمن جاره بوائفه. Tidak akan masuk surga orang yang tetangganya tidak merasa aman dari gangguannya.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

gimana nih kabarnya teman Pro 2 kembali melakukan aktivitas seperti biasa di hari Senin. Kalau dengar kata hari Senin itu pasti bawaannya aduh Senin lagi nih. Kembali lagi nih melakukan aktivitas, kegiatan lagi, yang sekolah juga kembali sekolah, yang ngejar dosen juga kembali ngejar dosen. Apapun itu ya teman Pro 2, tetap enjoy dan happy, apalagi di pagi hari itu kita harus menyambut pagi dengan penuh semangat, dengan penuh bahagia. Karena kalau kita udah nyambut pagi dengan kebahagiaan, teman Pro 2 pasti nanti sepanjang harinya akan bahagia. Walaupun sebenarnya kamu agak sedikit mager untuk hari ini, gak apa-apa teman Pro 2, walaupun mager tetap bahagia ya. Gak kerasa udah jam 6 lewat 52 menit dari Indonesia Barat, dan aku akan nemenin kamu sampai jam 10 nanti teman Pro 2. Buat yang mau sharing-sharing kegiatan pagi kamu atau prepare pagi kamu, boleh aja langsung DM kita di Pro 2 Banda Aceh. Next kita muterin dulu lagunya dari Gitov, Sedia Aku Sebelum Hujan, untuk menemani sepada kamu. Selamat pagi teman Pro 2.